0: Hits Unicom Radio.
1: Eh, kalau kita mau makan enak di resto nih yang instagramable, terus dilayanin robot sama suasananya nyaman dan bersahabat, di mana ya?
2: Sini, gue kasih tahu resto terkenal di Bandung ada Refuse Resto.
1: Sebentar, Refuse Resto. Emang ada apa aja di sana?
2: Selain makanannya enak dan suasananya juga nyaman, lo bisa ngadain event juga di sana.
1: Emang bisa event apa aja?
2: Pesta ulang tahun, meeting kantor, grup-grup bisnis, pernikahan, acara keluarga, acara private, pentas artis, live musik, dan masih banyak lagi.
1: Oh gitu. Itu alamatnya di mana?
2: Di Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung.
1: Oke deh, kalau gitu gue siap-siap dulu ah, mau kesana sekarang.
2: Sobat Hits, yuk rayain momen indah kamu di Refuse Resto. Selain makanannya enak, dilayani robot, tempatnya juga cozy banget. Bikin kamu nyaman dan pastinya banyak spot yang instagramable. Cocok nih buat kamu yang suka foto-foto. Yuk datang ke Jalan Tubagus Ismail Raya nomor 34 Bandung. Atau kamu juga bisa cek di Instagramnya @RefuseResto. Refuse Resto, sincerely yours.

0: Yah, tamat.
1: Tebak-tebakan Jumat.
2: Asik udah hari Jumat lagi.
3: Iya dong, makanya kita bagi-bagi hadiah ah.
2: Yoi, kita mau farming pahala. Di awal Senin kita farming pahala. Di awal minggu ini, di akhir minggu kita farming pahala.
3: Jadi kalau Senin kita bagi-bagi locker ya. Tapi kalau hari Jumat kita bagi-bagi voucher.
2: Wiss.

0: Terima kasih kamu udah dengerin Pagi Bener hari ini. Dengerin terus Pagi Bener setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi cuma di 103,9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.
1: Radio paling hits di Bandung. Paling hits di Bandung. 103,9 FM.
0: Udah jam 9 pagi. Waktu Hits Unicom Radio.

0: Hits Unicom Radio.
1: Aduh, lipstick gue offside nih. Bete deh.
2: Makanya mbak, spion itu dipakai buat lihat jalan, bukan buat lihat muka.
3: Sobat Hits, jangan lupa buat selalu cek kelengkapan kendaraan kita beserta fungsinya ya. Ngaca pas berkendara bisa bikin celaka loh. Hits Unicom Radio peduli, kamu juga kan?
4: 103.9 FM. Hai Sobat Hits, aku Nadine Amiza.
5: Halo Sobat Hits, saya Betran Putra Unsu.
6: Halo Sobat Hits, saya Bernadia. Selamat ulang tahun untuk Hits Unicom Radio. Semoga semakin banyak pendengarnya, semakin sukses dan menjadi

0: Unicorn Radio. Semua hits ada di sini.
1: It's Unicorn Radio.
2: Materi lokal udah siap?
3: Udah.
2: Hits lokal udah siap?
4: Aman.
2: Ya udah, kita mulai. 3, 2, 1, on air.
3: Lokalan. 103,9 Hits Unicorn Radio, semua hits ada di sini. Hari Jumat barengan Viola Cinta lagi, of course. Lo bisa requestin hits Indonesia favorite lo sama gue. Kenapa? Karena gue bakalan play hits-hits yang buat lo bahagia, yang buat lo mood atau relate sama lo hari ini. Dan juga tungguin hari ini bakalan ada ketemuan sama satu orang lelaki. Siapa itu? Dengerin aja terus Hits Unicorn Radio. Sekalian requestnya kemana? Langsung aja ke WhatsApp di 0818 221039. Pokoknya Viola Cintana yang nemenin lo selama 3 jam ke depan, dari jam 9 sampai jam 12.

0: aku Asila Cila.
1: Gua Devan.
2: Gue Imut Cantika.
0: Menurut aku 8 tahun itu udah kelas 3 SD. Makanya semoga di usia yang ke-8 tahun ini Hits Unicom Radio makin naik kelas dan bakal selalu hits dimanapun dan selalu di kuping kamu.
1: Menurut gue 8 tahun itu sebelumnya 7 tahun. Dan semoga di usia yang ke-8 tahun ini Hits Unicom Radio makin banyak iklannya biar gaji gue naik.
2: Menurut aku 8 tahun itu lama loh, tapi lebih lama kamu HTS-an sih. Dan semoga di usia yang ke-8 tahun ini Hits Unicom Radio semakin nge-hits dan penyiar dia juga ikutan nge-hits dong.
0: 8 tahun
1: Hits Unicom Radio,
2: your infinity of hits.
0: Radio paling